Rosiar dari Ikip Dean ya, dengan judul lagunya Kapokmu Kapan. Hayo nih manusia bangsa ejak Rosiar, inget umur ya. Umur lama-lama bertambah loh, makanya ayo kapok ya. Jangan macem-macem, ah kasihan sama pasangan kita ya, yang mau cewek ataupun cowok ya. Jadi daripada melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, mendingan kita dengerin dulu yuk, ayo ting-ting. Ya sudah lah ya. Spesial nih untuk Asyem yang nemenin Bang Jerry di sini.

7 ada Bang Jerry yang orangnya kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Yang pastinya nemenin yang masih abang sayang sejeng kalau siar ya. Yang mau ikutan yang mau absen boleh banget 0895-2154 atau 2536-3333 sudah Bang Jerry Boka. Ayo merapat di sini di Goyang Pagi.

Indonesia. Dimana tebang saya sih jangkau siar balik lagi di Goyang Pagi, sir. Yang pasti teman-teman sepak sayang sih jangkau siar 5 jam ke depan akan ditemenin sama Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi gak ngenin. Yang setia nemenin teman-teman sepak sayang sih jangkau siar, mungkin yang mau berangkat kerja atau mungkin lagi libur di rumah enak banget rebahan. Dan juga yang mau lagi masak, belanja-belanja, mungkin ada acara di rumah ya. Atau mungkin karena nanti malam adalah malam Jumat, ada yang mau yasinan. Jadi kayak masak-masak buat nanti malam yasinan. Dan juga mungkin yang mana sahabat saya si jangkau siar yang udah di kantor. Atau menunggu temen sipannya ya. Kalau kata orang dulu, apusan. Apusan, gak sekalian rawutan. Pokoknya absen aja kesini nih manis abang sayang si jangkau siar. Bang Jerry setia kok nemenin nih manis abang sayang ya. Dan juga nih manis abang sayang si jangkau siar, selamat pagi untuk yang dengerin streaming. Ada sekitar

Oh iya nih, wanita bangsa yang jangkosir, Bang Jerry mau ingetin nih. Jangan lupa ya, jangan lupa apa Bang Jerry? Jangan lupa, nanti jam 10 nih wanita bangsa yang sejangkosir, kita akan kedatangan bintang tamu. Dan ini bintang tamunya gak jauh, apa, gak dekat lagi ya, dari luar negeri ya, aka dari Malaysia. Sudah Bang Jerry siapin untuk nih wanita bangsa yang sejangkosir. Wow, ada siapa Bang Jerry? Makanya tungguin aja ya. Yang pasti sekarang waktunya Bang Jerry bacain informasi cuaca dulu untuk nemenin sabang saya sejangkau siar di hari Kamis, di langkah yang kedua di bulan Juli 2026. Okay. Jabodetabek, tepatnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Kalau di Jakarta, nih manusia bangsa yang jangkau siar, tepatnya di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ini sudah mulai cerah, di Jakarta Selatan juga cerah, Jakarta Utara juga cerah, Jakarta Timur juga sama juga cerah, Jakarta Pusat juga ya. Dan di daerah Tangerang ini juga cerah nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Di Bogor cerah berawan, lalu juga di Bekasi juga cerah. Berarti hari ini, Jabodetabek cuacanya sangat mendukung sekali. Nih manusia bangsa yang sejangkau siar, sebelum Bang Jerry lanjutin ya absen-absen yang sudah absen di sini ya, kita goyang dulu aja kali ini nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Bang Jerry memuterin ya lagu klasik, tapi kali ini dibikin disco. Ada Cinta Bercabang dari Dewi Yanuar nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Aduh, satu cinta aja susah udah mau bercabang. Emang dikata cinta itu pohon ya nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Jangan kemana-mana, pokoknya habis ini Bang Jerry juga puterin ada Cincin Permata yang Biru, Sepiring Berdua, dan ada Baduku. Tetap digoyang

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang!
0: Stop!
2: Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: ayam kremes.
1: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

dari jam 7 masih digoyang pagi, sir. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Nih wanita bang sayang sejangkau siar yang mau absen boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Bang Jerry tungguin, nanti Bang Jerry bacain deh, tenang aja. Saatnya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Tepatnya di langkah yang kedua di bulan Juli 2026. Dan untuk teman-teman sabang saya jangkau siar yang bisa lewat ganjil genap, nyala yang genap aja ya. Yang ganjil jangan dulu, nanti bisa kena tilang. Untuk teman sabang saya yang sejangkau siar juga nih ya, yang bawa motor jangan lupa pakai helm. Dan yang mobil jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa nih yang naik motor juga pakai jaket ya, karena kan anginnya sangat kencang. Takut kena nanti kena dada jadi sakit tau, dan juga masuk angin. Informasi lalu lintas untuk pagi hari ini dari arah Kalimarang menuju ke arah Cawang ini sudah mulai ramai. Dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto juga sudah mulai ramai. Lalu dari jalan Bekasi nih, mana sebang saya jangkau siar ya, tol Bekasi menuju ke arah Jakarta juga sudah mulai ramai. Arah sebaliknya ini cenderung agak sepi nih, mana sebang saya sejangkau siar. Oke. Dan juga ini dari arah Salemba yang mau menuju ke arah Matraman ini sudah mulai ramai. Ada sebaliknya juga dari Matraman menuju ke arah Salemba dan juga Gunung Sahari ini sudah mulai ramai. Di GDC Depok nih, mari sabang sayang sejangkau siar menuju ke arah Margonda ini sudah mulai ramai. Arah Margonda menuju ke arah UI dan juga menuju ke arah Lenteng Agung ini ramai lancar. Dari Lenteng Agung menuju ke arah Pasar Minggu dan Jalan Raya Pasar Minggu ya, dan juga menuju ke arah Pancoran ini sudah mulai ramai. Arah sebaliknya cenderung agak sepi nih. Oke. Yang ada di daerah Pamulang nih, mana saya jangkau siar yang mau menuju ke arah Ciputat ini sudah mulai ramai. Dari Ciputat menuju ke arah Lebak Bulus, lalu juga dari Lebak Bulus menuju ke arah Kebayoran ini sudah mulai ramai. Arah sebaliknya cenderung agak sepi ya. Lalu juga nih, mana saya jangkau siar yang ada di daerah Pitara yang melewati daerah tol Desari ini sudah mulai ramai. Sudah agak sedikit keramaian di tol di kilometer 2 tol Desari. Jadi harap berhati-hati. Lalu juga jangan lupa nih untuk teman-teman sabang saya jangkau siar yang mau menuju ke Antasari ini sudah mulai ramai, ataupun juga menuju ke arah Fatmawati. Lalu di pintu keluarnya itu sudah ada pembatas ya nih teman-teman sabang saya jangkau siar. Jadi kalau mau menuju ke Antasari ambil di sebelah kanan, yang mau menuju ke arah Fatmawati ini ngambil sebelah kiri supaya tidak salah. Oke. Dan yang tidak boleh dilewatin oleh pengendara motor nih, yaitu di flyover daerah Casablanca, oke. Menuju ke arah Tanah Abang ini tidak boleh dilewatin sama yang namanya motor. Lalu juga Pesing ya, daerah Pesing atau Daan Mogok nih, ini tidak boleh dilewatin sama motor ya, karena anginnya kencang. Lalu juga dari Antasari menuju ke arah Blok M ini tidak boleh dilewatin ya. Jadi untuk pemotor yang mau lewat jalur bawah aja lebih aman ya, karena bahaya loh nih manisabang saya jangkau siar, anginnya sangat kencang. Dan juga untuk nih manisabang saya yang sejangkau siar nih, kalau misalnya emang lagi ngantuk lebih baik istirahat dulu, jangan naik motor ataupun naik mobil karena ini bisa membahayakan. Contohnya ini nih manisabang saya yang sejangkau siar ya, ini ada sebuah mobil, dia itu menabrak salah satu petugas PPSU daerah Kelurahan Klender yang bernama Ibu Erni. Dia menjadi korban kecelakaan saat sedang menjalankan tugasnya menyapu jalan di wilayah Jalan Pahlawan Revolusi Klender Duren Sawit Jakarta Timur. Ini tiba-tiba nih manis abang saya jangkau siar ya, dia diseruduk sama sebuah mobil. Dan usut punya usut, sopir tersebut bilang katanya dia mengemudikan dalam keadaan mengantuk. Nah kan, jadi kalau misalnya ngantuk mendingan istirahat dulu aja nih manis abang saya jangkau siar, daripada mencelakakan semua orang, apalagi kan gak enak ya nih manis abang saya jangkau siar. Lagi anak-anak berkendara tiba-tiba menabrak, dan tiba-tiba yang ada malah jadi di kantor polisi. Urusannya jadi repot, bener gak sih? Mendingan nih manis abang saya yang sejangkau siar istirahat dulu aja, nyantai dulu aja ya. Mungkin yang bawa mobil bisa melimpir dulu, pinggir-pinggir ataupun motor, sambil dengerin Bang Jerry Siawan. Dan juga ditemenin sama Amir Palu dengan judul lagunya Senyum Membawa Luka.

sedang nganggur marah-marah menemani di jam 7 lewat 53 menit waktu di bilik siar. Selamat pagi untuk abang aku, Bang Setiawan. Abang, sehat ya Bang Ang. Katanya abang di Cideng cuacanya cerah nih Bang Jerry. Terima kasih abangku. Dan juga berikutnya ada Asnawati. Apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry. Goyang pagi ser hadir ya. Siap, terima kasih sayang. Dan berikutnya juga ada Iswa. Selamat pagi Iswa. Daerah Kemayoran absen Bang Jerry. Ada Murnah juga. Ada Rosa. Lalu juga ada Erna di Bangka. Ada Bang Andu Kece. Apa kabar Bang Andu Kece? Juga dari Yasiti. Cerah Bang Jerry. Siap. Lasmini. Selamat pagi Lasmini. Mama Kajol Nurhayati. Bang Darli. Selamat pagi Bang Darli. Sehat selalu untuk Bang Darli ya. Dan beserta keluarga. Lalu ada Neta juga, ada Bang Saipudin juga, selamat pagi. Lalu juga ada Nipika, selamat pagi. Bang Kaminkan, apa kabar Bang Kaminkan? Hai, semuanya nanti yang belum diabsen, Bang Jerry absen lagi ya. Kita goyang dulu ah. Setelah tadi nih, wanita Bang saya Jakal Sir, ada anggur merah, sudah nganggur marah-marah. Kita goyang lagi sama Tuti Wibowo, Terajana. Menemani di jam 7 lewat 54 menit waktu di bilik siar. Goyang pagi, sah.

dosen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: berkuat 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air Bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murah Lain dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

meluncur dari jam 8 masih digoyang pagi, Sar. Waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi nih manis abang sayang sejak kau siar. Kalian tahu kan ya beberapa hari yang lalu ini ada kebakaran. Di mana itu kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau,

akan melakukan pemadaman juga material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar. Dan ternyata Nemalis Abang Saya Jakau Siar, akibat kebakaran tersebut, ini sebanyak 154 jiwa terkena ISPA akibat asap kebakaran. Nah, jadi untuk Nemalis Abang Saya Jakau Siar nih, yang sekitar-sekitar sana nih, yang sekitar-sekitar daerah yang terjadi kebakaran atau Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, alangkah baiknya Nemalis Abang Saya Jakau Siar nih, cepat-cepat periksa ya. Coba datangi nih puskesmas ataupun klinik-klinik terdekat ya. Dan jangan lupa memakai masker. Karena ini sangat bahaya banget loh nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar ya. Karena ini polusinya benar-benar parah. Di mana ini yang kebakar adalah sampah-sampah ya. Dan ini sampah-sampah yang sudah lama nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar. Jadi tuh asapnya itu memang sangat bahaya dan menyebabkan ISPA ya. Jadi untuk Nemalis Abang Saya Jakau Siar, hati-hati ya untuk di daerah sana. Alangkah baiknya pokoknya pakai masker deh nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar, itu udah paling bagus banget kalau mau keluar rumah supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan dan juga terhindar dari yang namanya ISPA ya. Nemalis Abang Saya Jakau Siar. Ini sempat juga nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar ini dipadamkan lewat helikopter pakai ada airnya gitu ya, diisiin air. Aduh, ini ngeri banget loh. Ini mayoritasnya nih merupakan kelompok ibu-ibu hamil dan juga balita yang terkena penyakit ISPA. Wah, bahaya ya nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar. Tapi gak ada salahnya juga kok untuk Nemalis Abang Saya Jakau Siar. Memang udara di Jakarta ini memang lagi tidak bagus. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah, alangkah bagusnya, baiknya tuh pakai masker ya. Karena setidaknya kalian Nemalis Abang Saya Jakau Siar menyiapkan masker. Dan ini jangan dianggap remeh loh Nemalis Abang Saya Jakau Siar. Nanti kalau kalian udah kena ISPA ya, apalagi kalau udah sesak itu gak enak banget dan sakitnya benar-benar sakit banget. Apalagi nanti juga bisa jadi kayak pilek-pilek gitu. Nah, Bang Jerry aja nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar, ini kalau naik motor nih ya, ini tetap menggunakan masker. Keluar rumah juga kadang-kadang kalau yang berjauhan banget ya, itu pakai masker nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar. Jadi ngeri ya. Ini udah waspada aja kadang kita masih kena loh. Oke. Yang mau absen Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ada Mama Aldin Celviro, apa kabar, selamat pagi. Sehat ya Mama ya. Bang Jerry, aku absen dong. Siap, boleh banget ya. Mari, selamat pagi juga Pak Aris. Mama kembar juga, apa kabar. Lalu juga ada Bang Toyo yang punya Kuningan, selamat pagi. Sehat selalu. Babanda, selamat pagi Babanda beserta keluarganya. Lalu juga ada Alforsin Cidodol nih yang selalu dengerin Radio CBB. Wow, keren, mantap. Dan juga ada Ale Duda Malik, apa kabar, selamat pagi Ale Duda Malik. Ikmalata, apa kabar, selamat pagi sayangku. Ada juga Erni Cibodas ya, Erna di Bangka. Lalu juga ada Bang Sarka dan juga Nur Hasanahnya, selamat pagi. Oke, kita goyang lagi nih Nemalis Abang Saya Jakau Siar, tapi jangan kemana-mana. Setelah 3 lagu kita akan masuk di Hari Bahagia. Jadi yang mau ikutan gabung dari bahagia boleh banget ya. Ada Cindy Gasibu dengan judul lagunya Gasibu. Ganteng-ganteng suka ibu. Ibu tetap digoyang pagi sah.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

8:31 waktu di Bilik Sihar. Yang mau ikut tergabung di hari bahagia di langkah yang kedua di bulan Juli 2026. Sudah Bang Jerry siapkan, hayo sedikit lagi ya, 30 detik dari sekarang meluncur yuk. Silakan siapin teleponnya, namanya Bang saya Jakausiar. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: Bang Geri.
1: Halo, selamat pagi, dengan siapa ini sayang?
0: Dengan Biung.
1: Biung?
0: Iya.
1: Biung di mana, Biung?
0: Biung di itu.

0: Iya, buat siapa Biu?
1: Buat suami.
0: Suaminya ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Siapa namanya Biu?
1: Namanya Abdul Ghafur.
0: Abdul Ghafur, Abang Abdul Ghafur, apa kabar? Sehat? Yang keberapa tahun?
1: Yang ke-48.
0: 48. Abang Ghafur, selamat panjang umur, sehat selalu. Yang ke-48. Kadonya apa ini dari istrinya Abang Ghafur?
2: Harus gitu ya ngomongnya ya.
1: Dari Majidet.
0: Apa? Apa? Apa? Apa?
1: Kadonya lagu.
0: Lagunya dari apa?
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang dari siapa?
1: Evita Mala.
0: Nah, selamat ulang tahun itu dari Evita Mala. Salah kan? Jangan sampai salah. Kalau salah nanti bingung diputernya. Ya udah, terima kasih. Sehat selalu untuk kalian semua yang ada di manapun dan maupun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa lagi yang mau ikutan gabung, boleh banget ya di 0895 2015 4 atau di 5363333. Ranjay, selamat pagi Ranjay. Sehat Ranjay. Ini apa sih tiba-tiba Bang Jerry kayak gini-gini mulu suaranya. Udah kayak ini ya, kayak di toko yang di Arab nih, manusia bang saya jangkau siar ya. Jadi di toko di Arab itu ada yang jualannya seperti itu. Ayo beli sini, orang Indonesia yang mau beli sini sudah saya siapkan. Nah, mungkin kalau yang pernah umroh ataupun pernah ke Mekah lah ya, atau pernah ke Arab Saudi pasti tahu tuh tokonya. Emang abangnya lucu tau. Ada yang nambah lagi nggak nih? Ayo kalau ada jatuh, cibu jatuh latah deh tuh jadinya Bang Jerry. Ah, ini gara-gara gaulnya sama anak latah nih. Ayam. Jadinya latah. Ada lagi? Kalau nggak ada langsung lah Bang Jerry kasih lagu. Ada nggak nih

0: toilet di mana. Oke, kalau gitu kita kasih yang ini dulu aja. Tapi sama juga ini, ulang tahun juga. Tapi tenang aja, nanti Bang Jerry masih berhutang. Akan tetap diputarkan lagunya buat Bang Abdul Ghafur. Udah Bang Jerry, iya. Mau udahan sih, tapi tiba-tiba gak bisa nih manis abang saya jangkau siar. Kenapa ngomongnya jadi gini terus? Aku juga bingung. Nah, bentar, bentar, sambil Bang Jerry ambil lagu. Ini pada kemana lagunya disimpennya? Ini dulu aja ya, oke? Nih, spesial juga untuk Bang Abdul Ghafur yang usianya sekarang 48 tahun. Sehat selalu untuk Bang Abdul Ghafur. Jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi. Tetap digoyang pagi, asir, asir, asir.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Gun Novia dengan Peristiwa Silam. Pasti ini lagu yang mana sampai saya jangkau siar ya, lagi pada nyanyi ini. Siapa sih yang gak kenal lagu ini, betul gak sih? Dan yang mana sampai saya sejangkau siar, Bang Jerry juga mengucapkan selamat pagi untuk yang mana sampai saya jangkau siar, mungkin yang sekarang lagi ada di pasar. Bingung hari ini mau masak apa, masuk aja sayur asem ya. Sayur asem sama ikan asin enak banget yang mana sampai saya jangkau siar ya. Ditambah sama jengkol goreng ataupun di belado. Oh, undang-undang Bang Jerry ya, nanti Bang Jerry akan merapat ke sana. Jadi teman-teman sabang sayang sejangkau siar, jadi gak usah bingung-bingung ya. Ikan asin pakai nasi aja tuh udah enak banget loh. Bener gak sih, siapa yang sama kayak Bang Jerry seperti itu? Kalau misalnya mau ikutin Bang Jerry, boleh banget Bang Jerry tungguin ya. Tungguin apa Bang Jerry? Tungguin undangannya. Nanti kalau misalnya emang jadi, kabarin Bang Jerry ya. Nanti Bang Jerry meluncur ke rumahnya nih manis abang sayang sejakau siar. Oke, kita goyang lagi aja yuk. Ah, tiga lagu untuk nih manis abang sayang sejakau siar. Kali ini ada Vita Alfia, Ampun Banget Jago. Ampun Banget Jago. Tetapi goyang pagi, sa.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau jualan makin laku?

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105.

botolnya KS 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak KS 1 keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS 88, enggak tahu sih kolesterol

0: jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ISA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dang.

menemani sebang sayang sejak kau siar masih ada Bang Joring. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen aja boleh kok. Bang Jerry tungguin 0895-2010-54. Jadi gak usah khawatir, tenang aja, mending manis abang sayang sejak kau siar. Bang Jerry mau bacain info dulu ah. Sebelum nanti nih manis abang sayang sejak kau siar jam 10 sampai jam 11 kita akan ada bintang tamu. Bintang tamunya baru saja mengeluarkan single yang berjudul Modus nih manis abang sayang sejak kau siar. Ini ada dua anak remaja yang oke keren sekali ya. Jadi untuk nemenin sabang sayang sejak kau siar, hayo dong gabung di sini, yang mau datang juga boleh. Ntar Bang Jerry ajak ketemu tuh sama orangnya. Widih, senang banget ya. Jadi sambil kita menunggu nemenin sabang sayang sejak kau siar kedatangan mereka ke sini. Dan berikutnya Bang Jerry mau kasih tahu, kalau tadi kan ada kebakaran sampah ya. Nah kali ini nih manis abang sayang sejak kau siar, ini dilarang keras nih untuk nih manis abang sayang sejak kau siar yang masih melakukan aktivitas bakar sampah. Oke? Nih manis abang sayang sejak kau siar, jangan sekali-sekali bakar sampah di lingkungan. Karena siap-siap nih akan kena denda 500 ribu. Jadi nih manis abang sayang sejak kau siar, ini pun sudah ada perdanya. Jadi bakar sampah itu dilarang. Membakar sampah di Jakarta dilarang berdasarkan pasal 126 huruf E Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Ya, pelanggarannya dapat dikenakan denda administrasi hingga 500 ribu ya, sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 1. Jadi nih manis abang sayang sejak kau siar, jangan sekali-sekali bakar sampah. Ini nih juga nih salah satu penyumbang udara yang tidak bersih. Dan ini bisa mengakibatkan nih manis abang saya jangkau siar apa? Mengakibatkan penyakit ISPA di sekitarnya. Jadi jangan sekali-sekali ya nih manis abang saya jangkau siar bakar sampah. Daripada nih manis abang saya sejak kau siar bayar 500 ribu. Mendingan buat Bang Jokowi ya kan? Daripada buat bayar denda ya enggak. Seperti tadi Bang Jerry kan punya utang ya dengan lagunya Selamat Ulang Tahun. Sudah Bang Jerry downloadin kembali. Bang Jerry puterin dulu ah nih untuk ke Bang Abdullah Gofur yang sedang berulang tahun 38 tahun. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much!
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

ada Egen di Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dengan judul lagunya Kawin Paksa. Emang paling gak enak ya di Manis Abang Sayang Sejangkau Siar kalau misalnya ya diajakin kawin paksa ya kan. Kalau misalnya cocok mah gak masalah, bener gak sih di Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Cocoknya dalam arti ya ya sesuai dengan kriteria kita itu gak masalah ya. Apalagi lebih gak enak lagi nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar kalau tiba-tiba rumahnya itu dimasukin sama ular. Jadi ini ada seekor ular kobra king ya. Ya, ini ada ular king kobra ya, kebalik Bang Jen. Berukuran besar nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar masuk ke rumah warga di daerah Bogor dan hasil ini harus memanggil yang namanya damkar. Langsung ya diamankan sama damkar. Terima kasih damkar. Jadi nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ini sekitar sore jam 5 sore nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar di Kedaung Jaya ya, jalan baru Cimanggu Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor. Ini dimasukin sama seekor king cobra tanpa ada permisi, main masuk aja. Tapi alhamdulillah sudah dibantu sama damkar. Terima kasih damkar. Jadi untuk teman-teman sahabat saya Sejangkau Siar nih harap berhati-hati juga nih. Apalagi kalau yang mau ke toilet. Nah, takutnya tiba-tiba dia muncul dari lubang yang tidak kita inginkan. Yang harusnya kita mau buang tiba-tiba dia muncul, kan takut. Tidak, ya enggak, Cik. Kali ini ada Acuh Mega Mustika menemani nih Marisa Bang saya Sejangkau Siar di jam 9 lewat 29 menit waktu di Milik Siar, tetap di Goyang Pagi.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?

0: turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: .4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih ini pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

lagi ke Goyang Pagi, sir. Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dimana sama saya Jangkau, sir, balik lagi di Goyang Pagi, sir. Yang pasti sama Bang Jerry, yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngenik.

DKI Info. Ini juga untuk pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar yang pedagang nih, harap berhati-hati. Kenapa sih Bang Jerry hati-hatinya? Jadi nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar, ini kasihan banget seorang pedagang ini ya, menjadi korban pencurian handphone. Nah, jadi nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar, ini ada seorang pembeli di mana pembeli itu minta ini itu dan membuat ya, nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar ini membuat pedagangnya itu kayak dibikin bingung ya kan. Satu, dibikin bingung. Dua, dibikin sibuk. Nah, saat sibuk itu ya nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar, handphonenya diambil sama pembeli tersebut. Nah, tapi alhamdulillah ini terlihat CCTV. Semoga aja nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar ya, yang mengambil ini ya tobat ya, balikin handphonenya atau masuk ke penjara. Kan gak enak sih ya, mukanya udah disebar sana sini. Ya sudah ah, nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar, pokoknya intinya adalah harap berhati-hati, jangan sampai menjadi korban berikutnya nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar ya. Niatnya mencari duit, malah hilang duitnya. Betul enggak sih nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar? Kan enggak enak ya. Kita goyang dulu yuk, kali ini ada Ajeng Febria dengan judul lagunya Kang Racun, menemani nih pemirsa Bang Sayang Sejangkau Siar di 50 menit meluncur dari jam 9. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: Abang Sayang si Jungle Share yang mau bertanya-tanya boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 5363333 boleh banget langsung aja tanya-tanya ya. Tapi sebelumnya nih, Bang Jerry mau tanya dulu dong. Emang bener asal kalian dari luar negeri, dari daerah dari negara mana nih?
1: Ya, kita dari
0: boleh deketin ininya, sorry. Naikin aja.
2: Kita dari Malaysia.
0: Malaysia. Yes. Hai, selamat pagi Malaysia. Yeah. Sekarang jam berapa kalau di Malaysia?
1: Kalau di Malaysia udah pukul sekarang di sini pukul 10 ya?
0: 10.
1: Oke, okay, kalau di Malaysia itu pukul 11.
0: Yeah. Pukul 11. Yeah. Oh, beda 1 jam ya.
1: Beda 1 jam.
0: Duluan dia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, emang maunya duluan terus ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, pengen tahu dulu dong, ngapain sih kesini?
1: Oke, kita kesini itu mau promo lagu juga. Iya, dan yang kedua juga ada project lah. Project lagu lagi baru.
0: Iya. Sibuk dan ya, sibuk ya. Sibuk.
1: Tapi yang paling yang ketiga itu ya, pengen makan. Iya.
0: Mau cobain makanan-makanan Indonesia ya?
1: Iya, benar.
0: Nanti Bang Jerry kasih rekomendasi, tenang saja. Tapi nih, mana Bang, saya Jungle Share sebelum tanya-tanya sama MC MD. Kita dengerin dulu yuk single terbarunya ya ini. Apa ini baru single pertama?
1: Iya, benar.
0: Single pertama. Dengan judul lagunya
1: Madu.
0: Oke, jangan kemana-mana nih, mana Bang, saya Jungle Share. Inilah dia MC MD dengan judul lagunya
1: Madus.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. 10 menit meluncur dari jam 10. Nemanin Sabang Sayang Sejak. Kalau siar masih ditemenin sama Bang Jerry, yang orang yang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Yang pasti bukan sama Bang Jerry aja, tapi juga ada
1: MC Andy.
0: Semangat banget ya. Sampai Jakarta jam berapa semalam?
1: Semalam kira-kiranya jam,
2: kalau di jam 8 lah. Jam 8.
0: Jam 8. Ya, oke. Nginepnya di mana? Nginep
1: di Alof Jakarta.
2: Di Alof Jakarta. Iya.
0: Gimana? Baru pertama sekali atau sudah sering ke Jakarta?
1: Kalau aku kedua kali.
0: Kedua kali.
1: Kalau aku udah kelima kali.
0: Kelima kali.
1: Iya.
0: Tapi gimana? Oh, kapan tuh? Lima kalinya tuh awal-awal ke Indonesia tuh kapan?
1: Oke, awal-awal aku ke sini tuh waktu aku umur aku 13 tahun.
0: 13 tahun. Ya. Oke, kalau sekarang sudah 40 tahun katanya ya.
1: Itu fitnah itu.
0: Tapi gimana perkembangan Indonesia atau Jakarta khususnya?
1: Kalau aku kan dari umur 13 ya ke sini. Dan perkembangan Indonesia itu jauh dari yang dulu. Jauh. Oh, iya. Okay. Karena waktu itu kan aku masih kecil dan gedungnya seimut ini. dan gedungnya enggak kayak sekarang gitu kan. Sekarang lagi modern, mulai banyak. Iya.
0: Nah, kalau kamu?
2: Kalau aku tuh ini tahun ya kali pertama, ini kali kedua udah.
0: Waktu pertama datang tahun?
2: Tahun ini juga.
0: Oh, oke. Okay.

0: music-music kayak kalau sekarang lah ya, kalau aku yang sering aku dengerin itu masih ballad Melayu.
1: Melayu, masih ya, Melayu.
0: Ballad Melayu dan juga few pop song macam kayak apa ya?
1: Andai dibisa gitu ya.
0: Lola song macam itulah. And then lagu di sini juga hit di Malaysia.
2: Oh, ya,
0: kebanyakan. Contohnya, ya, kebanyakan. Contohnya lagu-lagu yang bisa bikin
1: galau. Atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini ya, atau ini

0: Beda ya. Biar beda ya, ya kan? Yang ini lebih terang ya,
1: ya
0: rambutnya
1: ya.
0: Terang ya.
1: Iya.
0: Yang tidak disama-samakan lagi kan.
1: Panjangnya rambut juga sama, makanya aku potong.
0: Oke. Jadi semua disama-samain gara-garanya itu.
1: Iya.
0: Jadi kalian sih. Jadi kalian tuh ketemunya bukan dari ajang ya?
1: Enggak.
0: Tapi kalian pernah ikut ajang-ajang apa enggak? Nyanyi gitu?
1: Dia pernah. Aku pernah sih di Malaysia. Best to Star Malaysia.
0: Oke. Juara-juara.
1: Enggak juara sih, tapi sampai quarter final.
0: Okay.
1: Ya, quarter final.
0: Di waktu ajang tidak juara tapi sekarang menjadi juara.
1: Amin.
0: Teman cabang sayang sejangkau siar yang mau bertanya-tanya boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Jangan kemana-mana ya. Kita istirahat dulu boleh?
1: Boleh.
0: Tapi Bang Jerry mau tantang dulu. Kalau datang ke sini itu harus ditantang. Jadi ini kan nama acaranya adalah Goyang Pagi.
1: Goyang Pagi.
0: Oke, jadi nanti satu-satu nih ya kan. Jadi gini. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.
1: Goyang Pagi.
0: Tapi dengan gayanya kalian, boleh dimanja-manjain, dimanis-manisin, itu pokoknya seperti gaya kalian aja.
1: Jangan kemana-mana di Goyang Pagi, Sir.
0: Ya, contoh misalnya kayak Bang Jerry nih, nih manis abang saya jangkau, Sir. Pokoknya jangan jangan kemana-mana aja. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi.
1: Ah,
0: itu Bang Jerry.
1: Satu-satu ya.
0: Satu-satu. Siapa duluan?
1: Oke, apa ya tadi?
0: Oke.
1: Kemana-mana?
0: Gak usah. Goyang Pagi, Sir. Okay. Gitu.
1: Goyang Pagi.
0: Tapi dengan gayanya kalian ya. Oke, siap. Siapa dulu?
1: Kamu dulu deh.
0: Oke.
1: Goyang Pagi kan?
0: Ya. Sir. Ya, tiga kali tapi ya. Goyang Pagi, Sir.
1: Oke. Gitu. Tarik nafas dulu.
0: Iya. Tetap ada abah-abahnya ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Goyang pagi, serbu bub.
0: Ditambahin ya. Coba, ayo satu lagi.
1: Goyang pagi, ser.
0: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kandang di Indonesia masih digoyang apa gisar. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin, dan juga ada siapa di sana?
1: MCMD.
0: Coba goyang paginya bareng-bareng, goyang apa gisar. Oke.
1: Goyang pagi. Goyang, goyang, goyang ser.
0: Paginya pagi, mana?
1: Paginya mana?
0: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi ser. Okay, tadi okay. Kompak ya.
1: Okay,
0: okay. Kalau enggak kompak tadi pecah nih.
1: Oke, okay, oke. Okay. 1 2 3. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi ser.
0: Ketahuan ya yang sering salah ya. Tapi ini Bang, oh bener ya, langsung lo diyesin ya. Oke, kenapa? Kenapa dia sering salah? Ayo, coba silakan. Curhat boleh di sini ya, marah-marah di sini juga boleh sama sebelahnya. Nanti gantian ya.
1: Sama tanya
0: iya.
1: Sama ini ya.
0: Tanya sama
1: ya?
0: Dia. Ya. Apa yang kamu enggak suka sama dia?
1: Apa yang enggak ada sih?
0: Ah, bohong. Tadi bilang sama Bang Jerry enggak gitu. Bang Jerry, aku enggak suka sama dia soalnya dia gini-gini gitu. Ini WhatsApp-nya masih ada.
1: Enggak. Fitnah loh.
0: Ngadu domba ya. Ngadu domba. Eh Bang Jerry mau tanya nih, video klip udah jadi belum?
1: Video klip udah.
0: Sudah jadi.
1: Udah di YouTube.
0: Oke, boleh. Kalau misalnya Nemani Sabang Sayang Sejak Kau Siar pengen lihat nih, di mana kasih tahu.
1: Oke, untuk pendengar-pendengar radio di CBB.
0: Yes.
1: Oke, jangan lupa nonton music video kita di YouTube. Kamu boleh ketik Modus by MCAD, MD, yes. Dan jangan lupa juga subscribe
0: okay.
1: Chaos yeah. Entertainment.
0: Oke, okay. Yes. Bikin video klipnya di mana? Di Indonesia atau di Malaysia?
1: Di Blok M.
0: Blok M?
1: Iya.
0: Wow, pinter ya, yang lagi hits ya.
1: Iya, bener.
0: Tapi sempet jelajah di Blok M, makan-makan?
1: Sempet.
0: Suka ya?
1: Ya, suka.
0: Oke, okay. Apa? Sate Taichan. Ini apa namanya? Gulai.
1: Itu nama kayak ayam penyet gitu.
0: Oh, ayam penyet. Iya, penyet. Tapi di sana enggak ada ayam penyet.
1: Ada.
0: Sambelnya enakan di mana? Di sini apa di sana?
1: Di sini sih, kalau aku di sini ya jujur nih.
0: Karena di sini ya. Pinter ya, dia takut dikeroyok.
1: Enggak, ini benar. Aku favorite-nya makanan kalau di sini itu nasi goreng gila.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: banyak kan nasi goreng gila.
1: Aku sampai tadi malam terus order langsung.
0: Oh, pantas dia ketawa-ketawa terus ya, karena habis makan nasi goreng gila ya. Eh, kalau ngomongin lagu nih ya, Bang Jerry mau tanya. Dari lagu ini kan kalian kan diciptain nih lagunya. Tapi kalian sempat ambil andil juga enggak di bagian part mana gitu?
1: Iya, ada.
0: Oke. Okay. Boleh, siapa? Siapa yang mau jawab? Ada di mana, bagian mana? Jadi biar kita tahu nih, dengar, oh ternyata di bagian sini nih mereka nih yang ngambil nih gitu.
2: Kalau bagian lirik itu Kak Tararin sih yang bagi.
0: Bukan, kalian misalnya kan kayaknya nih bagusnya ini deh, ada nggak diubah sama kalian?
1: Oh ada.
0: Ada.
1: Ada. Okay, so for the lyrics, aku sama-sama sih, sama-sama kalau kayak wording Indonesia itu kita tukar ke Malaysia.
0: Oh, okay.
1: Ya, tukar. Karena jangkauan untuk lagu ini di Malaysia dengan Indonesia, jadi harus dua negeri ini paham.
0: Berarti ini ada dua versi lagu. Versi Indonesia, versi Malaysia enggak?
1: Maksudnya biar lirik itu dipahami di Malaysia dan juga Indonesia.
0: Oke, yes. Ya, jadi tetap satu versi.
1: Ya, benar.
0: Tapi di Indonesia, di Malaysia
1: ngerti.
0: Juga ngerti.
1: Ya,
0: oke, betul ya. Juga ya, keren juga ya. Kayak gitu tuh ya. Nah, kalau dari musiknya semua jadi kalian terima aja, kecuali di liriknya itu cuma diganti itunya.

0: Aduh, aduh,
1: okay, teruskan.
2: Oke, okay, kalau aku tuh di He's a player itu.
0: Oh, itu doang.
2: Ih, ndak level.
0: Ndak level ya. Oke.
1: Okay. Okay, I just remember last time sewaktu pembikinan ini actually sama-sama ya. Tapi aku punya ide waktu itu, waktu Google Meet. Aku mau tambah rap. So that is my favorite part.
2: Yes.
1: Karena aku yang nyanyi.
0: Biar tidak salah juga ya, betul kan? Biar tidak salah juga, aman ya. Juga, bagus.
1: That's only idea. Dan tiba-tiba itu tararin, oh boleh bisa, okay. Nah, ditambahin rap situ ya.
0: Tapi ini pembuatan lagu atau rekamannya ini berapa hari, berapa lama? Atau three langsung days. Gitu?
1: Oh, untuk rekaman lagu dengan sekali dengan MV?
0: Iya.
1: Three days.
0: Oke, okay. Yeah. Oke, okay, siap. Dan yang mana sahabat saya Jangkau Share yang mau tanya-tanya boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Sebelum nanti dia akan menyanyikan 5 lagu ya, atau 10 lagu?
1: 12 lagu.
0: Banyak ya. Pokoknya kasih tahu lagi dong nih Melisa Bang Sayang sejak kau siar, kalau mau lihat video klipnya dan juga follow Instagramnya, TikToknya, satu-satu boleh. Silakan.
2: Oke, kalian bisa nonton di YouTube, Spotify juga boleh, dan
1: Deezer, okay. Apple Music, dan ya di situ Amazon juga ada.
2: Okay. Yeah. Yeah.
0: Tapi Bang Jerry mau tanya deh, apakah ini impian kalian menjadi seorang penyanyi atau tidak? Atau tiba-tiba ya udah mengalir aja gitu?
2: Kalau aku sih iya sih, ngalir iya. Aja.
0: Ngalir, iya atau ngalir aja nih? Iya sama ngalir aja beda.
2: Gitu. Aku juga nggak kepikiran.
0: Oh tiba-tiba muncul. Apa jangan-jangan sekarang masih mimpi? Coba dicubit-cubit. Gitu ya. Gitu. Oh jadi ya udah gitu kan?
2: Ya, yaudah,
0: jadi sekarang ngalir aja.
2: Mungkin ini rezekinya.
0: Oh rezeki, ya. Jalannya. Ya. Oke. Okay. Kalau kamu?
1: Aku actually a music student di Malaysia.
0: Oh, dia ya. Udah musik banget.
1: Dari diploma sampai degree aku memang vocal instrument aku memang vokal.
0: Okay.
1: Dan aku memang nyanyi dari kecil tuh, tapi as a solo singer. Aku solo singer sampai tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Baru tahun ini jadi duo.
0: Nah.
1: Iya, ketemu.
0: Kendalanya apa nih? Kalau dulu kan sendiri.
1: Ya.
0: Kalau sekarang berdua. Kendalanya apa nih, ya kan?
1: Kendalanya
0: ayo, kendala tuh apa ya? Kendala apa namanya? Hambatannya apa sama dia duet nih, duet?
1: Hambatan apa ya?
0: Kendala tuh apa ya? Kendala kalau Malaysia?
3: Oh,
0: kereta
1: ya, difficulties. Oke. Oh, kesulitannya.
0: Kesulitannya duet.
1: Oke, okay, kalau aku itu kan aku itu asalnya nyanyi ballad, and then R&B. Dan suara kita itu
2: beda.
1: Aku punya suara itu beda ya. Beda. Aku agak sedikit tinggi. Berat.
0: Okay. Berarti dia tuh kerja keras banget ya untuk ngebayangin dia ya.
1: Dia ringan, suaranya ringan. Oh, aku agak sedikit berat dan actually I'm not soprano, I'm mezzo.
0: Oke.
1: Okay. Mezzo soprano.
0: Jadi bisa dan dibedakan ya langsung
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa okay. Dibedakan.
0: Apalagi nanti mau nyanyi 5 lagu kan?
1: Bener kali. Ah itu sama satu yang paling.
0: Oh langsung bengong ya. Caranya banyak. Iya. Bengongnya adalah cuma dikasih satu lagu bang. Apalagi yang empatnya gitu.
1: Ada lagi kesulitan satu.
0: Apa?
1: Memilih lagu yang cocok okay. Buat kita. Iya, benar.
0: Selain lagu modus ini ya kan, kalau manggung ya. Lagu apa lagi?
1: Kalau lagu
0: yang dinyanyikan, model-modelnya seperti inikah gitu, tipe-tipe buat, musiknya?
1: Buat masa sekarang ya. Kayak tipe-tipe seperti inilah.
0: Tapi udah manggung kan?
1: Belum.
0: Oh, oke, okay. Ini berarti benar-benar perdana ya. Iya. Dan ini nyanyi perdana juga di sini ya.
1: Iya.
0: Oh, terima kasih. Suatu penghargaan untuk Radio CBB ya sebagai radio paling tua.
1: Kita yang harus berterima kasih karena okay. CBB Radio accept us.
0: Yes. Oke. Okay.
1: Promo lagu di sini.
0: Siap. Yeah. Wah, ini bisa peringkat nomor 1 nih nanti cepet nih ya kan. Oke, okay, teman-teman Abang saya Jangkau Share, pokoknya jangan kemana-mana, balik lagi ya. Kayak tadi ya. Di goyang pagi share, oke. Okay. Pokoknya teman-teman Abang saya Jangkau Share, nanti kita akan balik lagi tetap di
4: goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi share.

0: Terry yang warna kecil nggak ganteng tapi ngangenin, dan juga
1: MCMD.
0: Masih di goyang pagi.
1: Ulang.
0: Anggap ya yang tadi tidak jadi opening ya.
1: Oke.
0: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sen Dangdut Indonesia. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, dan juga
1: MCMD.
0: Masih di
1: Goyang pagi.
0: Gitu dong, ya kan? Kan karena habis ini, besok di Indonesia selalu jadi penyiar di sini, ya kan? Boleh ya, langsung ada bosnya. Pokoknya setiap main ke Indonesia, ke Jakarta, main ke sini ya.
1: Ya, boleh banget.
0: Welcome.
1: Itu.
0: Pokoknya kita siaran bareng, ngobrol-ngobrol aja. Cerita-cerita boleh tentang Malaysia, tentang kalian. Gak apa-apa, mau bener ya?
1: Ya, mau bener.
0: Bener gak? Bener. Nah, bohong, abis dari sini udah gak males gitu.
1: Gak, mau banget nih.
0: Bener nih.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Banget, catet ya. Ya, catet ya. Mumpung ada dua-duanya ya, yang besar-besar ya. Pembesarnya maksudnya kita. Oke, dimana saya Bang Saya Jakal Siar? Gak berasa nih sudah mau jam 11. Boleh dong kalian promo sekarang, sebelum nanti nyanyi 5 lagu. Tetap ya 5 lagu ya. Promo, siapa duluan?
1: Oke, untuk pendengar-pendengar CBB Radio
0: Neng Manis Abang Saya.
1: Oke, Neng Manis Abang Saya.
0: Begitu.
1: Alright, jangan lupa dengarkan lagu MCMD yaitu Modus di seluruh digital platform. Yes, ya.
2: Yeah.
1: Kalian juga bisa lihat music video kami di YouTube. Don't forget to subscribe too, okay? Subscribe Chaos Entertainment, dan juga kalian bisa dengar di Spotify, Deezer, Amazon, dan juga Apple Music, okay?
0: Yes,
1: ya, dan jangan lupa juga request lagu kita ya, Modus. Modus MCMD,
0: supaya bisa jadi nomor 1 di tangga lagu CBB namanya.
1: Yes, benar sekali ya guys. Jangan lupa juga, satu lagi
0: ya,
1: jangan lupa follow
2: Instagram
1: dan juga TikTok.
0: Oke,
1: okay. MCMD Official.
0: Oke, okay. Terima kasih MCMD. Terima
1: kasih. Thank you very much.
0: Terima kasih. Bang Ute dah tuh jadinya. Soalnya ada juga label. Nah, kan itu dia, gue jadinya kadang-kadang ini kok jadi internal ya. Ya udahlah. Oke, ini Manis Abang Saya Jangkau Saya. Terima kasih. Itulah tadi ngobrol-ngobrol Bang Jerry bersama
1: MCMD.
0: Dan sekarang waktunya nih Manis Abang Saya Jangkau Saya, kita dengarkan live lagu Modus ya, yang akan dibawakan oleh
1: MCMD juga.
0: Tadi cuma MCMD doang ya. Terima kasih ya nih Manis Abang Saya Jangkau Saya. Tapi jangan kemana-mana, Bang Jerry temenin sampai jam 12 nanti. Inilah dia MCMD dengan judul lagunya Modus.
1: MCMD.

105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Mau jualan makin lama?

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemas ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih, pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2015 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Pinjam saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Radio CBW 105,4 FM.

Paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Indonesia bangsa yang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini manis abang sayang sejangkau siar, gak berasa nih sudah mau jam 12. Jangan lupa makan siang ya, ini manis abang sayang sejangkau siar. Dan Bang Jerry mau pamit dulu, karena Bang Jerry juga mau makan siang dulu. Oke, okay. Pokoknya ketemu lagi sama Bang Jerry, kapan ya, ayo. Tetap berkarya untuk Indonesia, jam bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
1: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

dosen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio si Bibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biara tuyul.
2: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
6: Iya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Enggak jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta.

0812-8190-98 atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: potong royal di jam sate 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu ini Rotman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0819-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
6: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa, Bu?
5: Habis 8.

0: pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130
1: per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Mini Burak Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: dari Wings Food.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu

0: berani beda.
1: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Kriuk.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-810-9518. Sekali lagi ya, 0812-810-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: Mingguan nih Sobang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan

0: harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya, senang.

0: dari Wings Food.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap bantu.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Seru enaknya favorit semua.
1: Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

aku katakan.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
2: Dia pakai.
3: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
2: Oh ya udah dah kalau gitu dah ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.

0: Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
9: Ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Apalagi yang dirasakan?
8: Itu aja.
9: Kalau nyetir?
8: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
9: Ngantuk.
8: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh, masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral Bambung Hilir Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen Tu Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
6: Nama saya Haryantung dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening tapi di leher yang dioperasi ambil lancar, burung-burung masih ada macam kayak telur gitu pak. Terbaru ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini
7: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
6: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
7: ya. Berarti 2 botol kurang.

0: dibuat mandapan dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: dikit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: banyak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bar.

0: Bebê.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabra.

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
1: Saudara ku tak berpunya 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100998 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Yuk dengan Sabang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

104,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam tuh Neng Manis Abang Sayang bisa cerita-cerita, curhat-curhat ya kan. Terus juga nanti kalau yang udah cerita dan udah curhat itu bisa request lagu deh. Nah sekarang Bang Arya mau cerita dulu, karena sebelum Neng Manis Abang Sayang yang cerita, Bang Arya juga mau dong nih cerita dulu tentang kegiatan Bang Arya hari ini ya. Nah, oh iya, nanti Neng Manis Abang Sayang bisa gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau hari ini ya, Neng Manis Abang Sayang gak pernah sih kalau hidup tuh kayak lucu banget ya. Karena hari ini Bang Arya ngalamin lagi nih ya, yang kadang kita rencanain dari jauh-jauh malah berantakan gitu. Tapi ya sama sekali gak direncanain, justru jadi momen yang paling diingat gitu. Misalnya kayak lagi berangkat kerja atau kuliah, udah niat nih bangun pagi, mandi cepet gitu kan, sarapan, berangkat santai. Ternyata alarmnya bunyi, tapi kitanya yang gak bangun. Nah pas bangun-bangun langsung panik tuh, akhirnya buru-buru kan, kos kakinya beda warna itu. Terus juga baru sadar ya pas udah nyampe kampus gitu. Nah tapi justru hari ini tuh Bang Arya tuh berantakan itu lah. Kayak yang tadi Bang Arya ceritain, Bang Arya udah rencanain buat bangun pagi jam 8 atau jam 7 lah seenggaknya ya. Tapi kalau bisa Bang Arya bangun sholat subuh, dari subuh Bang Arya udah pasang alarm tuh dari subuh. Udah kayak gitu Bang Arya istirahatlah cepet. Jadi Bang Arya tadi kemarin tuh nyampe rumah langsung istirahat ya. Mandi dulu ya, mandi dulu. Terus juga bersih-bersih makan, baru Bang Arya istirahat tuh sholat isya, istirahat. Nah Bang Arya udah istirahat nih ya, udah minta tolong juga gak deh Bang Arya. Tolong ya bangunin abang nanti jam 3 atau jam 4. Karena Bang Arya tidurnya masih bareng sama adek Bang Arya, satu kamar gitu. Atas bawah tuh tidurnya. Udah kayak gitu. Adek Bang Arya tuh tidur sampai jam 10 pas gitu. Wah bangun-bangun panik lah ya kan. Karena kuliah Bang Arya baru mulai tuh jam 10. Mulainya jam 10 baru bangun juga jam 10 kan. Wah, nanya lah, kok lu gak bangunin gua sih? Nanya ke Bang Arya, kok lu gak bangunin gua sih? Bangunin, orang gua bangunin, lu jam 3, jam 4 gua bangunin. Tapi dunia aja gak kebangun-bangun. Waduh, buset dah. Bang Arya juga udah masang alarm jam 5. Sama aja Bang Arya juga gak kebangun. Padahal itu HP udah sengaja Bang Arya taruh deket pala gitu. Gak kebangun lah ya kan, akhirnya bangun-bangun langsung mandi, siap-siap gitu kan. Pas pakai kaos kaki berangkat. Udah nyampe kampus ya sadar itu. Tapi nyampe kampus tuh telat Bang Arya jam 11. Jam 11-an baru nyampe kampus. Nah nyampe kampus jam 11-an itu Bang Arya ngeliat kaos kaki yang satu warnanya putih ada corak hitamnya, yang satu lagi warna putih polos lah ya. Yang Bang Arya liat mah tadi kan bawahnya doang, ternyata Bang Arya gak ngeliat yang atasnya. Udahlah ya udah Bang Arya masa bodoh lah ya, karena Bang Arya juga pake celana panjang gitu. Udah kayak gitu berangkat lah, nyampe kampus ternyata dosennya juga belum datang. Alhamdulillah sih ya sebenarnya dosennya belum datang. Akhirnya ngobrol dulu lah sama teman sekalian ngambil napas, ngap-ngapan soalnya. Udah kayak gitu sambil absen, terus juga nunggu dosen datang, dosennya hadir lah. Hadir, tapi udah kayak gitu nyampe kampus dosennya hadir cuman foto aja bersama nih, karena tugas Bang Arya udah selesai, terus juga materi-materi juga udah selesai di mata kuliah itu ya. Akhirnya Bang Arya foto doang bareng sama dosen Bang Arya, foto doang

di dosennya juga ya, yang presentasi kelompok lain, bukan kelompok Bang Arya ternyata jadwalnya. Ya alhamdulillah udah kelar, akhirnya Bang Arya pulang deh. Nyampe rumah Bang Arya, teman-teman Abang Arya juga ikut nih buat main bareng, kita nongkrong di rumah Bang Arya tuh. Tuh udah kayak gitu ngobrolin lah. Karena semester 6 ini mungkin menjadi semester terakhir ya Bang Arya ketemu sama teman-teman gitu. Di kelas, masuk kelas, akhirnya kita ngobrol. Kita ngobrol rencanain mau ke puncak di bulan ini. Udah kayak gitu Bang Arya udah ngobrolin, rencanain segala macam ini itu sampai momennya kita harus DP villa. Dia kita udah dapat villanya. Kita mau DP, kita mikir lagi kayak ini serius gak nih, jadi gak nih, ini serius gak nih. Sampai sekarang belum di DP tuh villanya. Padahal udah diomongin, mau bawa apa, mau naik apa, semuanya udah diomongin. Orang-orangnya juga udah ada, tapi DP-nya yang belum sampai sekarang. Karena masih mikirin jadi apa enggak. Ah, inilah yang kadang-kadang emang suka bikin wacana gak kejadian. Nah, Neng Manis Abang Sayang nanti bisa gabung sama Bang Arya buat cerita-cerita dan curhat-curhat ya di 0895. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Selfie Sylvie Kumalasari featuring Sadewok, Sabar. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh. Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
5: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
5: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
5: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.
6: Hayo, siapa takut?
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arigo. Ya Arigo yang malam masiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arigo bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam tuh bisa banget mau cerita-cerita, curhat-curhat ya kan. Mungkin hari ini yang lagi bete ya bisa curhat ke Bang Arigo. Atau lagi happy boleh juga mau cerita-cerita tentang kegiatan hari ini tuh habis ngapain aja sih, mungkin sibuk banget gitu kan. Boleh banget nih gabung sama Bang Arya nanti ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah sekarang ini, oh ya, nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Neng, suaranya kecil banget di sini, Neng.
1: Masa ini segitu kenceng, Nak?
0: Wah, nggak kedengeran, Bang Arya nggak tahu nih.
1: Ah, Bang, ngerjain.
0: Halo. Waduh.
1: Tut.
0: Bentar Neng, bentar.
1: Oh, dari situnya, di sini udah kenceng.

0: Coba request, langsung request lagu aja deh kayaknya Neng ya. Soalnya Bang Arya gak bisa dengar suaranya Neng Murna. Neng Murna boleh request lagu aja langsung WA ke Bang Arya ya. Kalau ada yang mau diceritain boleh, ceritanya lewat WA ya, diketik ya, nanti Bang Arya bacain. Request lagu juga diketik aja Neng, soalnya Bang Arya gak bisa dengar suaranya. Yo, lagi-lagi. Maaf ya. Waduh, coba nih oke nih, Neng Manis Abang Sayang. Mungkin ya karena lagi gak bisa dulu, nanti sambil coba dicek-cek. Oh, ada di 021, coba Bang Arya angkat dulu. 021 bisa gak ya kalau 021? Halo?
1: Halo?
0: Wah, sama, 021 juga gak ada suaranya lagi, coba. Halo? Ya, mungkin nih kalau di radio kedengeran ya suaranya ngomong apa, cuman di Bang Arya-nya di headsetnya gak kedengeran ngomong apa. Coba ya Neng Murna di WA aja ya ke Bang Arya ya, mau requestnya lagu apa, sama kalau ada cerita-cerita boleh di WA, nanti Bang Arya bacain ceritanya. Mungkin yang Manis Abang Sayang juga nanti yang mau cerita-cerita gitu kan, mau curhat-curhat boleh nih WA juga ke Bang Arya, nanti Bang Arya bacain. Request lagunya jangan lupa diketik juga ya. Kalau sekarang sambil karena nggak bisa, tapinya nggak bisa, ya Allah. Ya udah nih, kalau Abang Arya mau bacain info dulu deh. Jadi nih, Neng Manis Abang Sayang lagi ada video viral ya, memperlihatkan ada dua pria yang dililit akban, coba. Aduh, sampai si pria itu menyerupai karakter Teletubbies, ya kan, rame banget nih kan. Itu tuh dinarasikan terduga pelaku pencurian yang diamankan warga. Jadi ini ada, jadi sebenarnya mereka ini yang dililit pakai lakban ini, mereka ini orang-orang yang mencuri lah. Mereka ini para pelaku pencurian ya. Di mereka para pelaku pencurian dan berhasil diamankan oleh warga. Tapi warga sekarang tuh bukannya diamuk ya, dikasih salam olahraga ya, dikasih jotos, tapi malah dililit badannya pakai lakban dan dibikin mirip menyerupai Teletubbies ya kan, kupingnya gede, terus ada antena-antenanya ya. Terus juga di badannya itu dikasih plastik, ditulis-tulisin tuh, dikasih tulisan. Nah ini nih, video ini diramaikan dari akun Ferry Irawan yang bertanggung jawab atas video tersebut. Nah, telah membuat klarifikasi juga nih resmi di Instagramnya untuk meluruskan kesalahpahaman publik, karena publik itu banyak yang salah paham. Nah, juga minta maaf atas kebohongan yang ditimbulkan. Nah, gitu. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang. Bang Arya, sekarang mau... Oh, ini nih. Ya, Neng Murna requestnya mau Gong Kraton. Bang Arya cariin dulu deh ya Gong Kraton ya, Neng ya. Neng Murna kalau misalnya ada cerita-cerita boleh nih, nanti diceritain ke Bang Arya, nanti Bang Arya ceritain lagi ke Neng Marisa Bang Sayang. Oke, okay? Sekarang Bang Arya mau cari dulu lagu Gong Kraton, requestannya Neng Murna. Gong Kraton ada gak ya? Harusnya ada. Tapi takutnya kayak dari kemarin tuh hilang mulu kan lagu-lagu tuh. Bentar, Gong Kraton. Jangan sampai hilang lagi, karena kalau hilang lagi, waduh, makin banyak aja nih list-list lagu yang harus Bang Arya catet ya. Wah, Neng Murna boleh nih diceritain ke Bang Arya nanti ya. Nanti Bang Arya ceritain nanti pas Abang Arya udah masuk lagi. Oke, jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test.

0: sakit dong Bu. Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
0: Di ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa, udah bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
0: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goyah di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Wanis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 ya. Neng Wanis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, boleh banget nih. Gabung aja langsung sama Bang Arya di 0895-2010-54. Oh iya, salah-salah, 08-nya masih belum bisa ya Neng Wanis Abang Sayang. Jadi gabungnya langsung aja di 021-536-3333 nih. Coba kalau nelponnya di 021 udah bisa belum ya? Coba ditelepon aja ya ke Bang Arya di 021-536-3333. Nah, sambil nunggu-nunggu ya kan, kayaknya Bang Arya mau sambil bacain info lagi nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih kan baru buka. Nah, oh langsung ada tuh. Oke nih, coba ada siapa nih ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Rezeki makin pol.
0: Asik. Wah, rezeki dia nih, 021 udah bisa nih ya.
1: Emang gak bisa tadi?
0: Gak bisa, gak ada suaranya. Baru tadi kan penelpon pertama Neng Murna. Nah, baru penelpon pertama tadi udah enggak bisa 021. 0895 juga kalau 08 masih enggak bisa sampai sekarang. Bisa ditelepon tapi enggak ada suaranya.
1: Sinyal kali.
0: Ya, mungkin enggak, bukan nomor, sinyal. Enggak sinyal. Bisa ditelepon, udah diangkat.
1: Suaranya enggak ada kan?
0: Suaranya enggak ada. Soalnya kecil
1: iya,
0: banget.
1: Suka
0: itu.
1: Kayak gitu. HP juga gitu.
0: Enggak nih, dengerin nih. Kalau ini kedengeran enggak ya di ranjang ini ya? Tuh, tuh kedengeran enggak? Nah. Suaranya jadi kayak gitu tuh. Kalau 021 021 08-nya di telepon kan? Jadi kayak gitu.
1: Gagap. Suaranya.
0: Apa?
1: Gagap.
0: Iya, gagap. Nih.
1: Gagap. Oh. Maksudnya kayak diuber-uber. Kayak lagi nguber-nguber kucing.
0: Oh. Eh, tapi Ranjay, Ranjay hari ini apa kabar nih? Bang Arya lagi kurang fokus.
1: Makanya kayaknya
0: enggak
1: konsen.
0: Iya. Soalnya
1: lagi
0: rusak lagi.
1: Lagi ngalor ngidul.
0: Iya, Bang Arya soalnya panik. Rusak lagi WA-nya. Ini mixingnya yang enggak jelas. Jadinya ya udah Bang Arya panik.
1: Makan
0: kayak
1: cabai deh.
0: Kok Bang Arya yang makan cabai, mixingnya yang rusak, Neng. Bukan Bang Aryanya.
1: Ya Bang Arya.
0: Apa kita kasih cabai
1: jangan
0: aja?
1: Gater.
0: Oh, apa kita kasih cabenya? Apa kita kasih cabe mixingnya?
1: Tuh, Erna, dengerin deh, Er. Pelan-pelan.
0: Oh ya.
1: Tarik napas.
0: Apa kita? tapi.
1: Apa Bang Arya?
0: Apa kabar?
1: Kepedesan makan cabai rawit.
0: Oh ya Allah.
1: Pedes itu mulutnya tetangga.
0: Oh masa sepedes itu? Kayaknya
1: iya,
0: pedesan mulut
1: tetangga lebih pedes.
0: Nah itu maksud Bang Arya. Kayaknya lebih pedes. Kayaknya lebih pedes mulut tetangga deh daripada.
1: Kayak lansipnya peso.
0: Waduh. Ya Allah.
1: Habis makan oncom, tahu oncom, goreng.
0: Oncom goreng ya. Kok oncom digoreng enak? Jadi tempe enak. Jadi tempe dong.
1: Enak.
0: Jadi tempe.
1: Iya enak. Di kemat gorengan ada.
0: Wah. Tapi.
1: Bang Arya lewat no. Bang Arya lewat aja.
0: Kok gitu?
1: Nah, iya. Ntar kalau dipanggil.
0: Jangan nengok.
1: Ini. Maksudnya. Itu Erna SMA tuh.
0: Apa?
1: Kenapa?
0: Apa kok kenapa Bang Arya kan Erna yang SMS kok?
1: Enggak, maksudnya Bang Arya kenapa enggak fokus?
0: Iya, Bang Arya lagi enggak ini aja, soalnya kepikiran WA-nya lagi enggak bisa lagi.
1: Ya jadi udah, nanti juga bisa sendiri.
0: Heeh. Ah.
1: Kan itu suruh pergi aja, udah pergi.
0: Masa, mana bisa gitu. Tapi
1: ya kan ini
0: apa? Tapi apa?
1: Walau alam.
0: Wallahu alam, iya benar. Semua karena Allah Ta'ala.
1: Iya.
0: Tapi Ranji udah sholat Isya belum? Udah sholat Isya?
1: Belum. Ngomong aku lagi makan di luar, makanya aku telepon Bang Arya cepet.
0: Oh, jadi telepon dulu, abis itu sholat Isya sekalian istirahat ya.
1: Ntar jam 9 paling mandi.
0: Waduh. Eh, tapi ini Renji mau requestnya lagu apa nih? Bang Ari cariin dulu nih.
1: Yang itu udah dapet?
0: Belum.
1: Yang izinkanku?
0: Izinkanku mendampingimu? Belum.
1: Pasti lupa.
0: Iya, makanya pasti. Bang Ari tuh selalu lupa kalau pagi-pagi mau ngirim ke itu, Bang Ari selalu lupa.
1: Ya. Kalau deket aku guyur air satu ember.
0: Rusak dong ini misinya ntar. Kan Bang Arya lagi meluk mising nih. Nah, gak bisa diguyur ayo.
1: Kan Bang Arya biar bangun.
0: Boleh. Ya Allah. Eh tapi ini tadi apa? Izinkanmu gak ada. Maunya apa nih? Ya.

0: Ini kalau kalau ranjainya marah, Bang Arya ntar yang baper.
1: Mampir nih.
0: Tapi ranjai mau kirim salam-salam dulu gak nih?
1: Ayo mas.
0: Ayo, siapa?
1: Erna.
0: Erna.
1: Penyo.
0: Penyo.
1: Kong Madu.
0: Mm-mm.
1: Diana.
0: Mm-mm.
1: Pasmini.
0: Mm-mm.
1: Nurhayati.
0: Nurhayati.
1: Bang Pandu.
0: Bang Pandu.
1: Ya wes.
0: Mama Leni.
1: Bisa. Oh iya, Mama Leni.
0: Ya. Oke, terima kasih.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bang Arya juga.
0: Terima kasih banyak, amin. Ranjai juga ya.
1: Ya. Besok kesiaran ya.
0: Enggak dong.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Terus ya.
0: Amin. Amin. Sami-sami, Ranjai.
1: Oh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjai. Mari mau langsung puterin aja nih ya lagu dari Jeki Hasan, Aku Masih Bisa. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerjanya

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali.

0: habis satu botol belum.
1: Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HE1 keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HE188, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HE188. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arego ya di Bayang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arego akan nemenin Neng manis abang sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Tadi ini udah dibenerin nih. Coba di telepon 08-nya tadi ada Bang Kaminhan ya kan, nelpon. Bang Kaminhan, telepon lagi dong, coba dong. Terus juga ada Neng Lasmini juga nelpon. Terus ada siapa lagi ya? Siapa lagi? Coba telepon langsung ke Bang Aryan ya. Bang Aryan sekalian pengen tahu udah bisa belum nih ya 0895-nya WA-nya ya. Waduh. Coba langsung aja ditelepon ke Bang Arya ya. Neng Mura kan dari udah Neng. Oh, mau cerita-ceritanya aja enggak apa-apa ya. Coba, halo. Udah bisa nih, coba. Coba Neng. Tadi kan udah lagunya udah diputerin. Sekarang cerita-ceritanya dong, cerita-ceritanya. Passwordnya dulu di Goyang Malam. Asik. Apa kabar Neng Murna? Alhamdulillah. Bibi Jumadi apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih hari ini gimana? Mungkin ada cerita atau curhat bukin boleh. Makan mangga. Sedep banget tuh. Apa pi? Oh, mangga dua mah tempat pi. Tempat mangga dua mah tempat itu. Di Omang. Oh, bukan mangga dua Jakut. Oh. Ya, Bang. Oh. Widih. Beli donat yang gede. Oh iya. Tadi dulu nih yang 1 kilo donatnya apa mangganya? Oh, mangganya. Bang Arya udah bingung nih ngomongin mangga apa donat sekarang. Ya Allah. Oh, tadi beli. Jadi kok abang aneh? Enggak lah. Lah, Bang Arya kira. Bang Arya kira kan. Kira. Ngeri banget kayak orang barat ya. Pagi sarapannya pakai donat. Ini Bang Arya juga di barat nih. Orang barat Bang Arya. Jakarta Barat. Oh iya. Neng. Oh iya, Neng Murni juga Jawa Barat. Orang barat ya. Yo. Ya Allah. Aduh, dia aduh sendiri. Capek banget ketawa. Tapi gimana? Maksudnya kalau Pipi Jumadi tadi itu gimana Pi? Lancar enggak? Terus juga gimana hari ini? Alhamdulillah. Oh, sekarang udah sampai tahap pasang keramik nih. Bentar lagi finishing dong. Bentar lagi kelar. Ngaci apaan? Lah Bang Arya kayak kuaci ya kan? Astaga. Oh, ngaci. Tapi kok ini Pi, kenapa enggak ngaci tembok dulu baru pasang keramik? Kan ntar keramiknya kotor. Oh, kamar mandi tapi kamar mandi semuanya udah kelar.
Oh, kamar mandi, dapur, baru ke ruang tengah, kamar gitu. Oh, terus apa namanya? Tuh kan. Ah, salam-salam. Iya, Bang Arif pengen nanyanya itu. Neng Murna. Asoy, Bang Asoy. Siapa lagi? Dia lupa hampir. Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin amin amin amin. Sama sama-sama Neng Murna. Neng Murna juga pipi juga semoga sehat terus ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak Neng Murna. Oke nih, Neng Murna sabang sayang. Baria mau puterin dulu lagu dari Tommy Ali dengan judulnya Cinta Merah ya. Nah, Neng Murna sabang sayang nanti yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa gabung sama Bang Arah di 0895-2010-54 atau di 0215-36-333. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Memanis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 08 95 2010 54 atau di 021 536 3333. Nah, nanti nih Manis Abang Sayang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu nih. Nah, nih mungkin nih kayaknya suara Bang Arya mungkin gak kedengeran ya. Ini kedengeran gak sih suara Bang Arya? Coba dong komen dulu nih, ini suara Bang Arya kedengeran apa enggak ya. Ya sambil nunggu yang nelpon, Bang Arya mau puterin ya kan. Mau baca dulu informasi nih ya. Mau baca dulu informasi. Ya, jadi Neng Manis Abang Sayang, jadi ada info nih, katanya gas melon bakal ditarik dan Kementerian SDM tuh udah siapin tabung merah putih impor dari Cina nih. Jadi ada isunya katanya Kementerian SDM tuh lagi nyiapin tabung merah putih namanya, berbasis CNG ya kan, buat ngegantiin gas melon yang 3 kilo. Nah, buat tahap awal itu prototipe tabungnya emang masih diimpor dari Cina dan bakal langsung diuji coba di bulan Juli nih nanti. Di bulan Juli sekarang. Dan tabung baru tuh ini bakal diproduksi pakai bahan komposit canggih yang bikin bobotnya tuh jadi lebih ringan nih. Jadi kalau ada mama gitu kan, atau yang di keluarga rumahnya tuh cewek semua ya, nggak usah khawatir bawa tabung yang berat-berat lagi tuh, yang gas melon. Nah, makanya ini bakal jadi lebih ringan, apalagi kalau isinya nggak ada. Kalau ada isinya ya sebenarnya nggak bakal seberat yang gas melon. Dan pemerintah juga ngasih jaminan kalau harganya itu bakal tetap sama kayak gas melon, nggak bakal naik gitu. Maksudnya nggak berbeda lah. Dan bahkan mengklaim bisa hemat subsidi energi negara sampai 30%. Coba nih, waduh. Nih Bang Kaminan tadi nelpon mati lagi, Bang. Ya udah deh, enggak apa-apa kali ya. Mungkin suara Bang Arya juga hilang kali ya nih di luar ya. Sekarang Bang Arya mau bacain info apa lagi nih? Tapi Bang Arya mau minta tolong seseorang dulu. Bang Hadi. Ya kan Bang Hadi. Bang Hadi, mana sih Bang Hadi nih? Wah. Ya udahlah ya. Oh nih ada Bang Haminhan nelpon. Bang Arya angkat dulu ya Bang Haminhan ya. Coba nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Nah, Bang Haminhan nih, aduh. Udah lama. Alhamdulillah baik. Nih. Oh, Bang Arya enggak ada suaranya di radio. Oh, kalau di HP suara ini nih, Bang Arya suara ngomong ini enggak gede. Oh, udah gede, aman. Alhamdulillah. Tapi di radio ada suaranya ada. Oh, soalnya Bang Arya dari tadi di sini enggak ada suaranya. Jadinya bingung ngomong. Ini suaranya nongol apa enggak ya di luar. Ya Allah. Emang iya di radio? Coba. Ada enggak? Ya.
1: Halo.
0: Ah, ada enggak?
1: Bang ada nih.
0: Ah, ya Allah. Udah. Iya. Ada.
1: Alhamdulillah udah nih Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sehat Bang Arya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Haminhan. Ini Bang
1: Kaminhan udah ketemu kita ya.
0: Iya, namanya Bang Arya baru mau bilang nih Bang Arya udah pernah ketemu kalau Bang Kamin. Ya kan?
1: Ini kita nomor baru Bang Arya.
0: Oh, lah pantas aja nomor kemarin, doang.
1: Kemarin gua Bang Jerry nanyain.
0: Heeh.
1: Ini habis nomornya belum enggak ada Abang katanya masukin di Goyang Sebebek.
0: Oh. Makanya
1: ini jadi bahasa lagi nih.
0: Iya, kata Bang Are, ini nomor baru tapi itu saya Kaminhan. Ini gimana ya?
1: Makanya kita kan orang lama juga tadinya.
0: Makanya juga kaget kan enggak ada namanya.
1: Iya.

0: kuliah bang, sibuk banget. Oh,
1: masih kuliah?
0: Masih.
1: Wajib antara anak saya dia mah.
0: Iya umur 22 23 ya umurnya.
1: Iya 23 sama mana saya yang pertama Bang Arya.
0: Iya sepantaran Bang Arya juga itu.
1: Udah jodoh ini?
0: Jangan dong, udah ada.
1: Ngomong-ngomong tuh minta jodohin saja.
0: Ntar
1: jodohin
0: sama ntar nih. Ini ntar yang denger ngamuk nih bisa-bisa nih. Jodohin apa iya tadi lu?
1: Apa? Jadi gosip paling. Tuh anak nih, anak dari Mama Henny ada nih, cakep. Dari Bang Amin juga cakep nih.
0: Jangan gitu bang, ntar yang lagi denger ngamuk nih bang. Yang lagi denger
1: oh ngamuk. Gitu.
0: Oh iya. Oh iya, ada yang mantau. Gitu. Iya. Ya, tapi Bang Amin mau ya? Request lagu apa nih? Bang Ari cariin dulu lagunya dah.
1: Lagunya Cinta Dari Seberang kalau bisa.
0: Cinta Dari Seberang.
1: Ah dari Fedi Adela.
0: Cinta Dari Seberang.
1: Nah, sama di Vilani Indra apa?
0: Bentar ya bang, ya. Ini keyboardnya kejauhan nih, jadi susah sambil ngomong.
1: Oh gitu?
0: Jauh banget nih. Orangnya di Jakarta, keyboardnya di Jogja.
1: Makanya. Oh gitu? Atau jajan deket dari situ?
0: Ah, dah. Wah, ya. Cinta Dari Seberang nggak ada bang.
1: Adanya?
0: Tadi dari siapa penyanyinya? Coba penyanyinya.
1: Dari Adela aja, Fedik. Fedik Adela.
0: Fedik Adela? Oh, coba siapa tahu kalau dicari penyanyinya ada ya.
1: Iya. Dari sama itu suami istri kan dia.
0: Oh, kalau sampai enggak ada kita samperin ke rumahnya aja coba.
1: Jadinya.
0: Enggak ada, Bang.
1: Sama si ini di Pilani.
0: Iya, enggak ada. Enggak dapat, Bang.
1: Begitu ya.
0: Heeh.
1: Cinta satu rasa dah.
0: Cinta satu rasa.
1: Nah, ada.
0: Benar.
1: Hati apa?
0: Bang Kamin kapan bang main-main lagi nih ke CBB?
1: Besok kita minggu kita ke sono nih.
0: Minggu kapan?
1: Hah?
0: Minggu kapan?
1: Waktu nanti kalau ada acara.
0: Oh. Nih tadi cinta satu rasa apa satu rasa cinta nih?
1: Satu rasa cinta.
0: Oh satu rasa cinta. Apa ya? Ini dari siapa penyanyinya?
1: Dari Adela juga.
0: Vita Alvia ada ya.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Vita Alvia, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Ada
1: ini happy. Salam.
0: Ada oh ya boleh. Salam-salam.
1: Ya udah salam-salamnya. Tadi ada Neng Murna ya.
0: Heeh.
1: Terus ada Mama Leni.
0: Siapa lagi?
1: Tadi Ranjay ya.
0: Ranjay.

0: Makasih banyak.
1: Ada lagunya Bang Arya.
0: Apa?
1: Lagunya ada.
0: Ada, udah dipasang, aman.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Oke, buat Bang Arya terima kasih atas waktunya ya.
0: Terima kasih banyak juga Bang Kamin.
1: Buat Bang Arya sehat terus, hati-hati pulangnya.
0: Amin, terima kasih banyak Bang Kamin.
1: Assalamualaikum
0: Bang
1: Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Kamin. Oke nih, Bang Arya sekarang mau puterin dulu lagu langsung dari Vita Alvia, requestnya Bang Kamin nih, Satu Rasa Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wani Sabang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyangnya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget ya di Goyang Malam. Gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon nih ya di 0895. Nanti Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Oke, ini ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asik, dan asiknya makin

0: Punya kabar kita sehat dong Mbak Sini ya.
1: Alhamdulillah sehat, Ma.
0: Aduh, udah makan malam belum?
1: Belum, Ma.
0: Sama Mama juga belum, Ma.
1: Ya Allah, sama kita ya, Ma.
0: Iya, tapi mau makan juga tanggung udah malam.
1: Oh, iya sih.
0: Iya. Tapi puasa-puasa aja deh malamnya.
1: Apanya?
0: Malamnya puasa aja jadinya.
1: Ayo, tapi nggak apa-apa. Puasa itu kalau salah bisa membantu pencernaan jadi lebih sehat.
0: Iya kan? Soalnya kan kalau jantung sih sebenarnya apa sih untuk apa istirahatnya jantung?
1: Benar.
0: Pencernaan juga dia harus istirahat gitu ya.
1: Iya.
0: Waktu saat jantung lemah kalau jam segini.
1: Oh iya mah.
0: Iya, kita juga nggak boleh capek-capek kalau malam
1: gitu. Iya tuh. Nah berarti nih yang manis sama saing juga tuh. Ini tips dari Mama Pika, ilmu ya. Gak boleh terlalu capek kalau malam. Istirahatin semuanya karena butuh istirahat.
0: Iya, butuh istirahat. Tapi kalau misalkan kecuali kalau memang apa sih itu apa keadaan darurat atau misalnya bepergian jauh. Kalau memang bisa bertahan boleh lah. Daripada lambungnya nanti sama lambung kan ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus sama bulan puasa ya. Kalau bulan puasa kan masih jam 4 kan masih kita sahur. Jadi ya harus jadi.
1: Iya.
0: Kalau puasa bukan puasa wajib aja. Puasa sunnah juga memang diwajibkan. Kalau sahur itu tuh apa namanya mendapat itu tuh ada berkah dari sahur.
1: Nah, tapi kalau mau pikir tuh puasa itu biasanya Senin, Kamis puasa juga apa puasa Daud?
0: Iya, sering juga sih kayak puasa Daud juga Senin Kamis juga. Tapi sekarang mana secara kena apa? Kena maksudnya gitu ya, kayak aku gitu ya. Terus mana jadi puasa yang situasinya tuh jarang. Jadi kalau wajib aja Ramadan ya harus. Tapi alhamdulillah sih di bangun puasa malah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Emang
0: kalau bulan Ramadan kan alhamdulillah sih kemarin puasa Ramadan kemarin full satu bulan. Bedaan apa apa pokoknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya mama dari sebelas sampai 10 ya bulan.
1: Iya benar. Karena emang cuma di momen itu yang datangnya setahun sekali ya Maya.
0: Iya, namanya juga kalau bulan-bulan yang mulia itu kan ada dapat bulan.
1: Tapi
0: bulan Ramadan, bulan.
1: Iya, benar.
0: Bulan Rajab sama bulan ini ya. Apa sih satunya bulan apa ya?
1: Barang juga jadi lupa dah. Ya Allah. Tapi
0: Mama Pika. Iya, Rajab susah banget ya.
1: Iya. Mama Pika mau request lagu apa nih? Bang Ari cariin dulu nih.
0: Mama pengen request lagu. Kalingnya boleh lagi enggak, sayang?
1: Apa?
0: Kalingnya lagu, kaling boleh enggak lagi?
1: Boleh lagi lah.
0: Boleh lagi ya. Mama sih lagu kalingnya pengennya Nunggu Dubarnya.
1: Apa-apa judulnya?
0: Nunggu Dubarnya.
1: Nunggu?
0: Udane.
1: Nunggu Udane.
0: Nunggu Dudane.
1: Nunggu Dudane.
0: Iya.
1: Astagfirullahaladzim. Siapa yang ditunggu? Siapa?
0: Ya, itu kan lagu.
1: Oh iya.
0: Lagu. Yang nyari mah yang masih single aja ya.
1: Bener. Ya Allah.
0: Pokoknya mama percaya aja sama ya, sama yang tersayang aja saya ya.
1: Tapi tadi awal apa nunggu apa tunggu?
0: Nunggu Dudane. Pakainya bahasa Jawa ya, nunggu. NU.
1: NG.
0: NUNDU. DU Dudu. Nunggu Dudu. Nunggu Duda. DUDU DADA Dudane. NE Dudane.
1: Wah, Nunggu Dudane enggak ada mah.
0: Iya, jadi ini bahaya itu.
1: Coba nih bentar nih, ada enggak ya nunggu?
0: Ada dong nunggu api.
1: Ya, itu kita tidak tahu.
0: Ada ya?
1: Nunggu Dudane. Wah, enggak ada mah.
0: Enggak ada ya. Enggak ada, adanya apa?
1: Barlingan.
0: Coba. Ada Asasa enggak coba?
1: Penyanyinya siapa?
0: Penyanyinya Nunung Alfi.
1: Penyanyinya Nunung Alfi. Tadi lagunya apa? Asasa.
0: Asasa, ada lagu Asasa.
1: Asasa.
0: Asal,
1: asal.
0: Asal. Asal.
1: Asal resah.
0: Asal sah.
1: Oh, asal sah, asal.
0: Asal sah. Sah, sah, kayak ujung kabul, asal sah.
1: Benar ya.
0: Itu menceritakan, menceritakan seseorang, istilahnya itu sih jadi kayak modelnya juga sama janda lagi nikah gitu. Asal-asal dulunya tadinya pacaran. Nah udah itu bisa sama yang lain, nah itu comeback lagi kayak cinta lama belum kelar gitu si
1: LBK. Asik, LBK.
0: Begitu ceritanya lagi itu ya, kayaknya si kisahnya. Udah gitu aja ya, iya ya.
1: Oke.
0: Ya. Salamnya buat semuanya aja mendengarkan.
1: Buat semuanya.
0: Spesialnya buat Ayah aja yang lagi bertugas.
1: Dan
0: spesialnya buat yang tersayang saja.
1: Terima kasih banyak. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Vika. Lagunya Asal Sah dari Nunung Alfi featuring Kalus Sadewo nih. Udah Bang Arya pasang ya. Jadi Neng Manis Abang Sain jangan kemana-mana. Tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air Mamu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kunjungi www.airmamu.com.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: CBB Radio 105,4.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 08 952 1054 atau di 021 536 3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya udah ada penelpon di 0895 nih ya. Coba nih kita angkat, siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Di Goyang Malam.
1: Yang asiknya makin pul.
0: Asik. Apa kabar? Lagi kurang sehat ya, Cemara ya?
1: Iya. Cemara lagi demam, Bang Arya.
0: Ya Allah.
1: Bang Arya sendiri gimana, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Halo?
1: Ya.
0: Hilang gitu. Tapi gimana? Keluarga sehat? Keluarga sehat.
1: Alhamdulillah, keluarga mah sehat. Cuma ada lagi demam sendirian.
0: Alhamdulillah. Ya Allah, Neng, Neng. Gimana, Neng? Kenapa bisa sampai drop gitu? Udah limit ya, udah batas ya tenaganya ya.
1: Tawa aja, Bang Arya.
0: Ya Allah.
1: Ada tahu tiba-tiba tadi tengah hari kepala pusing, nggak karuan, badan nggak karuan.
0: Dari kapan?
1: Udah panjang.
0: Sakitnya emang dari kapan sih?
1: Nggak enak badan masih dari kemarin, cuman cemara tahan aja ini.
0: Oh. Oh, dah. Ya udah deh, ini request lagu dulu aja deh. Lagi kurang fit enggak apa-apa, kita request lagu dulu. Apa nih?
1: Dulu nafas.
0: Ya biar istirahat. Jangan begitu. Istirahat orang apa? Enggak apa-apa, ntar kita sambil ngobrol.
1: Tadi kan udah istirahat, ini udah mendosin.
0: Lah, yang mana ada orang lagi sakit istirahatnya begitu doang. Enggak ada sekarang.
1: Enggak. Tadi cemara lupa kata ya. Tadinya kalau ayah ngebangunin sebenarnya gak bangun, belum minum obat, kayak gitu lupa.
0: Nah, sekarang udah kan?
1: Sekarang udah minum obat, udah dikasih cemilan, udah dikasih obat, udah dikasih buah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yaudah nih, gak apa-apa, ini Bang Arya mau cariin lagu tapi kita sambil ngobrol. Tenang aja, gak bakal buru-buru Bang Arya udahin, tenang. Lagunya apa?
1: Biasa
0: lagunya?
1: Aja Bang Arya, yang biasa ya.
0: Yang biasa, oke.
1: Ya, biasa cuman.
0: Apa, Badai Fitnah yang biasa ya? Halo, ya tuh kan, di mute dia. Ya udah gak apa-apa dah. Bang Arya cariin dulu lagunya.
1: Bang Arya?
0: Ah.
1: Oh lu napa?
0: Jangan dimati.
1: Itu dia mah.
0: Jangan dimatiin suaranya makanya. Dia mati-mati. Nah tuh.
1: Kepencet ini.
0: Ya Allah. Makanya handphone tuh jangan taruh deket pipi. Depan hidung apa? Depan hidung.
1: Oke. Ya Allah. Nah gue jangan Badai Fitnah. Oh enggak itu maaf.
0: Oh jangan. Terus apa dong?
1: Biasa itu lagu ayah lah.
0: Bukit Berbunga.
1: Hmm?
0: Bukit Berbunga. Udah diputerin Bukit Berbunga mah.
1: Oh enggak.
0: Ya Allah.
1: Lagu aki-aki itu gue gak mau ah.
0: Lagu aki-aki. Apa ada judulnya apa? Bang Arya lupa kan judulnya, jadinya beneran lupa nih gitu.
1: Lagu ayah semalam itu tertuh.
0: Bawalah aku kasih. Ah. Beneran lupa tadi beneran jadi beneran lupa tadi gara-gara bercandain kan?
1: Itu kan lagunya buat Kak Kenjo cocok, buat Bang Arya cocok, buat ayah apalagi.
0: Asik. Ah elah nih ah.
1: Kocok banget. Terus nih Bang Arya kok di rumah nih nyetel nih.
0: Enggak, jujur di mobil ya.
1: Ya kan.
0: Jujur di mobil ya. Sampai sebenarnya ditanyain kayak, Bang lu suka lagu apa sih gitu kan sama keluarga. Ada nih enak banget, sering di requestin juga, bawa laku kasih. Ya udah di mobil di
1: kan lagunya Bang Ari.
0: Enak, enak. Nah, ya, nih udah ketemu nih.
1: Semaranya enggak lagunya.
0: Nih udah ya, udah dipasang nih, udah dipasang. Bola aku kasih.
1: Iya, biasa bawa ya kasih. Itu lagu ayah banget itu.
0: Waduh, emang emang kekasihnya. Semoga jodoh sehidup semati dah. Sehidup semati, jodoh sampai surga, dunia akhirat sehidup semati enggak tuh.
1: Iya lah, jangan dah di dunia aja sampai akhirat ketemu.
0: Amin. Ya robbal alamin. Nah, oh, tapi Cemara udah makan malam, kan udah minum obat kan? Udah makan malam.
1: Cemara enggak mau makan, enak makan. Jadi makan itu aja tadi cemilan buah.
0: Enggak ada orang begitu, Neng, namanya lagi sakit mau makan.
1: Enggak enak Cemara kalau lagi kayak gini enggak enak makan, Bang.
0: Enggak boleh begitu.
1: Tadi kan lagi puasa, hari Kamisan kan puasa.
0: Ya udah ya.
1: Pengarinya ini tapi full sih apa ya, maharib tadi.
0: Tadi
1: nggak enak makan sebenarnya.
0: Tapi nih dari sekarang salam dong, salam salamnya dong.
1: Ila Allah, udah salam salam.
0: Lah iya emang udah begitu waktunya juga.
1: Ya udah lah emang begitu udah Bang Arya.
0: Jangan disalahin ya Bang Arya terus. Emang udah waktu, Neng. Emang udah waktu.
1: Iya, udah salamnya buat Mbak Ranjai. Pemurna Mbak Jemadi, Mbak Polas Neni, Martini, Komando. Sama siapa lagi Bang?
0: Siapa? Ranjai, Neng Murna, Martini, Komando.
1: Iya Teh Suci, ya Teh Suci tadi nggak on air kan ya?
0: Enggak, Neng Suci tadi nggak on air.
1: Iya, pada tadi Cemara dengerin tadi nggak ada suaranya.
0: Iya.
1: Siapa? Buat Umi Malata, buat Ponur, Mas Ali, ada Ropi.
0: Kasian banget yang lagi sakit lemes banget ya.
1: Iya, kalau disebutin banyak emang nggak habis sampai subuh.
0: Ya udah spesialnya ada kalau gitu dah langsung.
1: Spesialnya buat ayah Erwin, semangat anaknya sama Bang Arya juga. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak. Amin. Iya, terima kasih banyak Neng. Semoga cepat sehat. Amin.
1: Ya, terima kasih Bang Arya ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Cemara, semoga cepat sehat ya. Dengarnya lemes banget, jadi kebawa lemes ke Bang Arya juga ya. Oke deh, langsung aja Bang Arya mau puterin lagu Bola Aku Kasih. Jangan kemana-mana ya, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Neng manis abang saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang obor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105 Kolong KCBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% Dang di Indonesia. Neng Manis Sabang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 54 menit waktu di bilik siar nih. Manis jamu, aduh manisnya lebih manis dari Bang Arya ya. Nah Neng Manis Sabang sayang, Neng Manis Sabang sayang. Nah sekarang udah jam 10 lewat 54 menit waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri nih. Terima kasih buat Neng Manis Sabang sayang yang udah ikut gabung. Yang belum sempet, tenang aja jangan khawatir, karena besok malam bakal ada Gayang Malam lagi. Tapi ditemenin sama siapa? Masih rahasia. Oke, sebenarnya gak rahasia sih, Neng Manis Sabang sayang juga tahu lah sama siapa ya. Nah terima kasih, ingat selalu apapun yang kalian lakukan untuk ini, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa lagi, balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, gimana nih Manis Abang sayang sejak kau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: gue sekarang udah enak, kemarin ngasih parinya dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Borokman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118 1009818 dan bisa COD

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Pantes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin, Mpok. Kena pasal 61, ayat 1, kena ancaman pidana paling singkat 10 hari. Dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: 5,4 FM, 100% untuk Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Menurut saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Nah, terkait telur itu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
4: Air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya?

0: Burahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bandung.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya?

0: goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grube, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grube.